yang kontena. Kama ada elabu, kama dudang lama dalam orang. Kama suka kutibu.

Kids Patil. An sarrafa magi stane daga wakil hatsinsa barkono da kanan fari ta hanyar da magi ne ku shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi wannan ranan asabar din kullumana to kada ka zuwa

Kuma wannan zaga duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake mun san cewa duk da yake

sebenarnya ujian itu ada yang lebih kecil kekuatan yang lebih cepat masuk itu apa nih azab ini nggak cuma dasar ini kan lebih cepat dia harus coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba ini coba

0: terjemah kena hidupan India. Nah, hidupan India masa Malaysia kena masa selalu agaknya dia kerja. Nah, kerana mana dia kerja. Jawab hidupan ada ibu itu agak kerja masa selalu aja hati agak kerja mana dia kerja. Nah, ia kerja kerja ibu mana cari kerja pun apa dia kerja jadi tersenyum. Nah,
1: kamar dia ada juga banyak dia. Nah, wajah dekat agak kerja macam berana dekat dia life ya, aish life ya, agama life ya. Wenang abang ini cuma dah tu tahan wajah macam. Demi ni idam kawan mengadai je cuma junia kan macam awak. Bawa wang je kan ni seorang roh ini. Demi tujuh ni seorang roh. Ayat anggaran life ya angkat apa sih? Juma bayar ni kalah kalah. Awak jangan lagi. Awak jangan suah dalam ni. Desa kita kan ada yang orang lu awak ni anggaran ilmu ni life ya. Anak ni ringkasi aku masih kumai dauka. Ringkasi anggaran mama. Dah kau dauka aku kuat iya mama. Ringkasi anggaran desa timalan tanah makaran tak kuat. Ada kau dauka mai aku kuat kuat. Misalnya orang de ilmu sama bayar ada di misalnya. Demi tujuh ni seorang roh yang ada ilmu ni najim abu buan dewa. Bukan dari cara kerja cuma kerja kerja zahawan. Bukan dari kakara apa tu mami amaga luka gawaya gawana tu kerma kerja nama. Demi mana wujud ini macam ini dia mata sama sekamara akan mana abu malai cendai. Bukan masalah roh mungkin nasara susu akan zaman dia budana agama. Jaga saya yang jangan tak karam itu zakaga orang kangana haram orang haram orang. Jangan apa insan ada agit acam ini dia dan lain telah akan sahaja. Tuah mahu macam sah, bukan agun beci bawa. Sekali, yang mana, biarang macam esen apa kata kami. Mana pernah bazar? Tuah yang bukan kalu beli ni dah macam sah. Kami ni, ya fuzi itu bersama sebelum jam ini kerana session macam apa ni? Nampak ni tu sebelum masuk sama itu kan? Tuah pun ni, syarikat itu sebelah kerana itu pun dia ada apa ni dia? Kami sahun kapas ni dia, apa sih apa ni dia? Di dalam ini ni, syarikat ini syarikat dia. Sudah buka cerita apa macam nama ini ni kerana biza bahaya nak kasih ibu. Jom dia akan mesti kena ada kerja untuk lama ini. Ia akan mesti semua jangan bersih dengan tangan.
2: Dalam berlay, benda sudah lain dan dokumasi awak tu pada nak terlebih dan berlay ni mungkin tu sudah lain ada tu. Abi ya terima ada nabar esok dia mungkin tu kos abu ya. Jadi macam yang ini kerana kalau kena dan itu kena gigi terhadang muka orang ya dah laya ya dah nabar. Kebetulan dia cuba saya dah abis dia dengan jangan sahih ini bukan cikana tu. Walaupun betul dia mana siaran nabar, agaknya anda cakap pada ayat dan juga si anten tercicik. Selain itu kalau anda kepada anda dicuk, kalau ayat itu betul, selain dari yang dalam lepaskan dah berjua. Ini oleh Allah kepada sini. Harga Allah nata fasna cik cuma nak ambil. Mana dah jadi tim anda supaya tuh yang nak dia dia nak benda berbeza cik. Yang dah kau ada cik dekat anda dah ada kan? Nak kau ada cik macam mana makram tanya? Anda ke anda dah kaji kan ada benda berbeza cik tu yang naya dah. Tuh social media. Dah juga tu, nak demi kerana panik. Dan berziarah cina tak rasul kau atau ada kerana India kena ada cuita. Mau dah kerja itu ada sembilan tu. Bila orang tak kau mata.
0: Aku cakap ini dulu. Kebenda kenapa saya akan tasir salar itu dah ini dulu musawwir kerisi. Jadi mana kami berada di sana yang kita nak semua berjumpa sesuatu ni nak

Aku iki asal dari sirin seorang masuk soraru. Wanda memang cuma nasiri zizu karika atau ranan licna. Demsalan karfi syat daya darabi na safi. Alin zua gugu menacua karfi. Kuma didi loka cik zamji ke syuruh menagapak wat. Muriar apa domen soraru.

0: jajin dan haka ni ana wafannin gaskiya kuba da mpiaji muna kara jajircewa kansa dan ganin ya samu wannan kujera da yake nema na gwamnatin jihar Bauchi da shi da mataimakinsa Mahmud Babamaji.
1: Sai wannan gabar ana samun mabambanta da kuma mabiya daban-daban, hasali ana samun bangarori daban-daban.

0: sarkin yakin daukan ya tada idaman kafi abinda zai baka mamaki fita muka yi na wuni daya amma da suka taru domin goyon baya abin sai baka mamaki
1: an ajiye mana ƙwarya a gurbinta saboda na daya Yakubu matashi ne na biyu dufitin sa matashi ne na uku matasa ne mu matasa ne akwai ƴaƴanmu matasa da suke haurowa muna so mu ga an gyara future matasa ba mu ce dattawan ba su ba fa amma a wannan gaban ina so iri na iri na iri na iri na abawa matasa dama don mu kawo Yakubu a